Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Rahasia Hati dari Niji ya. Pagi ini kita juga masih menantikan laga antara Swiss dan Argentina. Nih harapan saya nih ke Argentina cukup besar nih. Mudah-mudahan Messi bisa mencetak gol lagi nih ya, laga kali ini, karena bisa menjadi satu-satunya lawan Amerika Latin yang akan bisa memberikan dan menunjukkan. Apalagi Argentina ini juara bertahan nih sahabat Sonora, tentu ada pressure untuk bisa mempertahankan gelar juaranya di Pesta Bola 2026 tahun ini sahabat Sonora ya. Kita masih terus nantikan laga ini jam 8 nanti, pastinya seru. Dan Swiss juga salah satu tim yang mungkin kalau dibanding Argentina secara statistik di atas kertas begitu ya, ranking saja cukup jauh, tapi tidak bisa disepelekan begitu saja gitu ya, karena salah satu tim yang punya power juga di Eropa ya, Switzerland. Kita akan lihat pertandingannya nanti mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu saya mau mengajak Anda ke Thailand, karena di sini ada temuan menarik nih. Sebuah cincin emas berusia sekitar 2000 tahun ditemukan dalam penggalian di sebuah situs arkeologi baru di Thailand. Salah satu cincin bahkan memiliki ukiran aksara Brahmi kuno yang diyakini berasal dari India. Penemuan tersebut terjadi di situs arkeologi Don Yai Tong, Provinsi Phetchaburi, sekitar 130 km di barat daya Bangkok. Dua cincin emas ini ditemukan bersama kerangka manusia dalam proses penggalian yang masih berlangsung pekan lalu, menurut Departemen Seni Rupa Thailand. Nah, salah satu cincin yang ditemukan ini pada tanggal 9 Juli lalu memiliki ukiran yang diduga menggunakan aksara Brahmi, salah satu sistem tulisan kuno yang berkembang di India. Nah, berdasarkan analisis awal para ahli, tulisan tersebut terbaca sebagai Pusara Hitasa yang berarti orang yang dilindungi oleh Pusya. Dan mengutip VN Express, dalam astronomi India kuno, Pusya dikenal sebagai salah satu rasi atau tanda zodiak yang dianggap paling membawa keberuntungan. Temuan ini menjadi petunjuk penting mengenai pengaruh budaya India yang telah menjangkau wilayah Thailand sejak ribuan tahun lalu. Sementara cincin emas lainnya yang ditemukan bersama kerangka yang sama tidak memiliki motif atau ukiran apapun. Meski sederhana, keberadaan kedua cincin tersebut dinilai memiliki nilai sejarah yang tinggi.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung klik saja sahabat sonora brokosmart.com untuk melihat produk-produk berkualitas yang akan membuat rumah Anda semakin smart ya. Brokosmart.com, dan jangan lupa juga download aplikasinya di Google Play dan App Store, aplikasi Bro Connect.
4: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

Kalau ada tepuk tangannya ya sahabat Sonora, berasa konser live ini ya. Nirvana sudah kita simak, 7.21. Sudah cerah di cuaca di Palmerah, Jakarta Pusat pagi ini. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora semuanya? Selamat pagi, tadi ada beberapa sahabat yang update melalui TikTok kita. Ada Mas Wanda, pagi Mas, happy weekend. Happy weekend juga ya. Ada Kalista, Cibinong mulai berasa panas banget. Jaga kesehatan ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih nih Kalista udah ngingetin kita semua. Ada Kang Abdul Rokim, radio dalam cerah pagi ini. Kemudian juga cuaca di Jakarta bagaimana? Oh ini Bunda Berliana, Surabaya panas, sudah mulai panas ya. Ada yang sedih, ada yang happy. Ada yang happy karena Inggris menang, ada yang sedih karena Norwegia kalah. Ya, that's the game. Itulah sebuah pertandingan. Kalah menang biasa. Tapi ya, memang ini adalah laga-laga krusial yang tentu akan menjadi penentu sejarah pesta bola kali ini. Siapa nanti akan jadi juara, siapa yang runner-up, siapa yang ada di posisi ketiga, dan seterusnya, sahabat Sonora. Kita lihat ya. Tapi kalau prediksinya Mbak Nur nih, Nur Anggraini di Tangkot, Tangerang Kota, katanya apa nih? Oh, saya mau baca. Tadi juga ada yang mau ucap salam dari Asongan dari Banten. Mau ucap salam buat sahabat-sahabat di Lampung, Talang, Padang. Nene Fria di Kuningan, Jawa Barat. Dan juga ada Pak Tantan Sumirat. Selamat pagi dari Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Kemudian juga Nur Anggraini di Tangerang Kota. Matahari mulai terbit dan panas. Ya, Bogor juga hadir. Ada Mbak Pinka. Ada Nur, Mbak Nur tadi katanya final tuh mungkin Argentina Inggris kali ya. Oke, Surabaya udah nggak pernah hujan nih Mas Yudi katanya. Oke, ada siapa lagi nih? Siap, terima kasih. Tadi di WhatsApp juga ada sahabat-sahabat yang sudah absen ya. Pak Eko di Solo, Solo cerah dari Eko. Mojolaban, Pak Sengku di Mangga Besar, Jakarta Barat. Ibu Vera di Harapan Indah. Ada juga teman-teman yang, oh tadi ada Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi, terima kasih banyak sudah absen juga pagi ini ya. Tetap jaga kesehatan sahabat-sahabat Sonora semuanya dimanapun Anda berada. Saya akan terus menemani di Sonora Weekend pagi ini. Sambil tentu saja kita juga menantikan laga antara Swiss Argentina. Anda kira-kira jagoin siapa nih? Jagoin Argentina atau Swiss kali ini? Berapa skor yang akan tercipta? Boleh tebak-tebak skor juga. Silakan WhatsApp langsung di 0812-122-9200. Ya, kalau mau liburan, sahabat Sonora, hati-hati, selalu waspada. Ya, meskipun sekarang cuacanya mungkin nggak terlalu apa, sudah mulai panas, jadi beberapa apa spot water atau wisata bahari itu mungkin airnya tidak seperti pada saat musim hujan. Kalau Anda mau berlibur di daerah pantai begitu ya, hati-hati, jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh 15 turis India di Pulau Phu Quoc, Vietnam. Di mana kegiatan wisata ini berubah menjadi tragedi setelah sebuah speedboat yang mengangkut rombongan turis asal India terbalik. Ini kejadiannya pada hari Sabtu kemarin. Insiden itu menewaskan 15 orang, sementara 21 lainnya berhasil diselamatkan. Menurut info Otoritas Kawasan Ekonomi Khusus Phu Quoc, Vietnam, speedboat milik Ocean Pier Island Company mengangkut 32 wisatawan asal India bersama 4 awak kapal. Kapal tersebut berlayar dari Pulau Hon Mai, rute menuju Pelabuhan Anthoy sekitar pukul 13 waktu setempat. Namun saat berada di sekitar 400 meter dari Pulau Hon Mai, rute Ngoai, kapal tiba-tiba terbalik sehingga seluruh penumpang dan awak tercebur ke laut. Dan sejumlah kapal wisata yang berada di sekitar lokasi segera bergerak memberikan pertolongan setelah melihat kapal terbalik. Salah satu pemilik kapal yang ikut dalam operasi penyelamatan mengatakan timnya tiba di lokasi sekitar 5 menit setelah kejadian. Namun demikian, proses evakuasi berlangsung sulit karena banyak penumpang terjebak di dalam badan kapal yang terbalik. Ia menambahkan kondisi di laut perairan Anthoy saat itu cukup bergelombang meski tidak turun hujan. Mengutip VN Express, kapal wisata lain tetap beroperasi di kawasan tersebut. Pasukan penjaga perbatasan Anthoy mengerahkan 2 kapal patroli beserta 35 personil untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan. Operasi juga melibatkan angkatan laut, penjaga pantai, dan sejumlah instansi terkait di negara tersebut.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 24 jam musik terbaik. Sonora.

Break Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Weekend Pagi. Saya Yudi Samadi masih bersama Anda, sahabat-sahabat Sonora. Tetap enjoy di minggu pagi ini. Ada yang katanya baru selesai olahraga, lagi menikmati kopi dan sarapannya. Selamat menikmati kopi dan sarapannya. Ada juga yang baru bangun, masih layah-layah di tempat tidur gitu ya. Gak apa-apa juga sih, mungkin besok. Yang perlu diwaspadai adalah peningkatan volume lalu lintas karena sekolah sudah mulai masuk setelah libur panjang dan sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi jangan heran kalau trafiknya tuh atau volume lalu lintasnya sudah mulai terasa di pagi, Senin pagi besok ya teman-teman. Semangat untuk para orang tua yang sedang mempersiapkan kebutuhan anaknya di sekolah yang baru, karena beberapa dari teman-teman mungkin ada yang anaknya naik jenjang dari SD ke SMP, ada yang dari SMP ke SMA, atau yang dari TK ke SD. Wah, itu tentu mendampingi anak di hari pertama sekolah, ya mempersiapkan mental mereka juga ya, karena akan menghadapi dan memasuki sebuah lingkungan baru, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang mungkin akan sedikit banyak punya tantangan yang berbeda dibanding dengan level sebelumnya. Sahabat Sonora, semangat ya, dari seragamnya disiapkan, tasnya, buku-bukunya, perlengkapannya, dan ada MPLS ya, masa perkenalan lingkungan sekolah, yang tentu menjadi momen di mana anak mendapatkan orientasi bagaimana lingkungan sekolah yang baru. Jadi semangat semuanya untuk para ibu, para ayah, para moms and dad, sahabat-sahabat Sonora yang sedang mendampingi putra-putrinya, mempersiapkan anak-anaknya memasuki tahun ajaran yang baru. Kang Abdul Rokim, oke, Nur Anggraini, nyari sarapan bubur dulu, Mas Yudi, jangan lupa sarapan juga. Terima kasih Mbak Nur. Iya nih, nanti kita akan sarapan setelah siaran ya. Ada juga Kakak Angel Antonio Hamaral, Tujuh Sumur Mas. Aduh, lagunya lagu pop Jawa ini ya. Ada Mbak Pinka, ada Z. Nanti kita lanjut lagi ya. Gratis ongkir, capek gak sih duduk? Gak, kalau jadi penyiar, gak lah, gak capek. Lebih capek kalau diduain ya. Selamat pagi juga. Ada Lozia yang ada di Bali. Terima kasih sudah juga berbagi info. Dulu kita tetanggaan katanya di Jalan Kebahagiaan. Sekarang Sonora pindah ke Palmerah, Lozia pindah ke Bali. Jauh ya pindahnya. Selamat pagi juga teman-teman di WhatsApp ya. Tadi ada Pak Kris, ada Ibu Kristi. Selamat pagi, sambil ngucek-ngucek baju nih katanya ya. Siap, lagi beres-beres rumah, siap ya. Pokoknya apapun aktivitasnya kita akan terus temani sahabat-sahabat Sonora sambil kita masih tunggu nih laga antara Argentina versus Swiss di Pesta Bola 2026.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Brokosmart.com, langsung diklik saja sahabat Sonora ya. Silahkan websitenya bisa diklik untuk melihat produk-produk menarik, bisa beli dan belanja online juga di situs brokosmart.com. Pastikan juga sahabat bisa mendownload aplikasinya di App Store dan juga di Play Store ya, untuk Anda para pengguna Android maupun iOS, dengan nama aplikasinya adalah Bro Connect.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, 5 menit menjelang pukul 8 pagi. Ya, beberapa saat lagi akan kick off pertandingan antara Argentina versus Swiss. Sekarang sedang dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bukan Indonesia Raya lagi. Kebangsaan mereka. Kebangsaan Swiss dan kebangsaan dari Argentina. Kira-kira siapa yang akan menang di laga ini, sahabat Sonora? Tentu akan menentukan nih apakah masih akan ada wakil dari Amerika Latin ya, non-Eropa yang akan melaju terus ke Pesta Bola 2026. Silakan nanti boleh kasih prediksi dan tebak skornya, sahabat Sonora. Sambil saya juga mau ingetin sahabat-sahabat Sonora semuanya, hemat air ya menjelang musim kemarau ini. Karena BPBD Sumatera Selatan saja misalnya, ini mencatat sebanyak 306 kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi per 9 Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat seiring masuknya musim kemarau yang membuat kondisi lahan di berbagai wilayah semakin kering. Dan Kepala BPBD Sumsel Sudirman mengatakan tren kejadian karhutlah terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir akibat menurunnya intensitas hujan. Data dari BPBD Sumsel, sebanyak 87 kejadian kebakaran hutan lahan terjadi hanya dalam periode 1-9 Juli. Angka tersebut menyamai total kejadian sepanjang Mei yang mencapai angka 91 kasus. Sementara pada bulan Juni tercatat sebanyak 117 kasus. Pada awal tahun jumlah kejadian karhutlah masih relatif rendah. BPBD mencatat tidak ada kejadian pada Januari, kemudian 1 kejadian pada Februari, 6 kejadian pada bulan Maret, dan 4 kejadian pada bulan April. Dan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, saat ini dilakukan penetapan status siaga karhutla. Selain patroli di daerah rawan juga terus ditingkatkan, terutama di lokasi yang terdeteksi memiliki titik-titik panas yang berpotensi kemudian berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Stay safe semuanya menghadapi musim kemarau ini, musim yang ya tentu saja penuh tantangan dan tidak mudah ya sahabat Sonora. Hemat air, pastikan juga tidak mudah atau waspada terhadap benda-benda yang mudah terbakar di rumah. Kalau Anda mau pergi ke luar rumah pada pagi ini, oh ya, yang mau ibadah juga minggu pagi ini, selamat ya, yang mau berangkat ke gereja, yang mau meninggalkan rumah untuk berlibur, dicek kembali ya, alat-alat listrik yang mungkin bisa ada percikan api, sebaiknya dilepas saja atau dimatikan saja listriknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

pertandingan antara Argentina versus Swiss, laga berjalan 11 menit dan tadi di menit ke-9 ada satu gol cantik yang berhasil dilesakkan oleh Lionel Andres Messi di menit ke-9, sahabat Sonora. Dan memang pada 5 menit awal Swiss sepertinya tidak terlihat gentar menghadapi tim Argentina. Swiss yang ada di peringkat ke-19, Argentina di peringkat 1. Secara statistik memang di atas kertas lebih unggul Argentina ya, tapi kelihatan mereka juga punya power menghadapi tim Argentina. Mereka menjalankan pressing ketat dan tidak membiarkan pemain Argentina leluasa memainkan bola ya. Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Dan ini dramatis juga nih waktu lawan Mesir ya. 2-0 kemudian bisa dibalikkan menjadi 3-2 di babak kedua. Cukup deg-degan juga mungkin Anda para penggemar Argentina. Dan tadi baru saja ini keunggulan tercipta lewat gol yang berhasil disarangkan oleh Messi di menit ke-9, sahabat Sonora. Ada yang nonton juga? Kalau Anda nonton seru juga nih, ini pasti menjadi pertaruhan penentuan karena Argentina berambisi untuk mempertahankan gelar juara di pesta bola kali ini. Sementara Swiss juga tentu tidak ingin datang dengan hanya sebagai partisipan sampai sejauh ini ya, tapi ingin juga bisa meraih juara, sahabat Sonora. Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Baru pulang gereja pagi-pagi, buru-buru biar bisa nonton Argentina ya, demi bisa nonton Messi nih. Ibu Diah, selamat pagi. Wah, lagi ngopi sambil makan ubi cilembu. Wah, sehat banget nih ya. Hadir juga Pak Edi Sutopo, selamat pagi dari Joglo, Jakarta Barat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Sang Pemahat Batu, cerita rakyat dari Jepang.
2: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
3: Pada zaman dahulu di Jepang, hiduplah seorang pemahat batu yang rendah hati bernama Sato. Setiap hari, Sato pergi ke sisi gunung yang besar untuk membuat batu bata dan batu nisan. Suatu sore, Sato mengirimkan beberapa batu bata ke rumah seorang pria kaya.
4: Wah, seumur hidupku, aku belum pernah melihat rumah sebesar ini.
3: Dia mengintip ke kamar tidur dan terkagum-kagum melihat kasur yang besar dan spray yang berbalut emas.
4: Andai saja aku bisa memiliki kasur seperti itu. Aku tidak perlu lagi bersusah payah memotong batu seharian.
3: Tiba-tiba terdengar suara misterius.
5: Wahai Sato, pemahat batu. Kamu akan menjadi orang kaya.
4: Suara siapa itu? Apakah mungkin itu adalah suara dewa langit yang suka mengabulkan doa orang-orang miskin sepertiku?
3: Tanpa berpikir aneh-aneh lagi, Sato pun pulang ke rumah. Saat sudah sampai, dia terkejut karena rumah kayu kecilnya berubah menjadi istana megah.
4: Wah, ternyata benar. Dewa langit mengabulkan doaku. Dengan rumah ini, aku tidak perlu lagi menjadi pemahat batu.
3: Saat dia sedang berjalan-jalan di halaman rumah istananya, dia melihat rumput yang tumbuh dengan subur.
4: Rumput-rumput ini selalu segar berkat kekuatan sinar matahari. Andai saja aku adalah matahari, aku pasti akan jadi lebih kuat.
3: Lagi-lagi suara misterius muncul di hadapannya.
5: Hai Sato, sebentar lagi kamu akan menjadi matahari.
3: Sato pun benar-benar menjadi matahari. Dia menghabiskan waktunya dengan menghangatkan dunia dan membuat bunga-bunga tumbuh. Sebenarnya Sato sudah bahagia menjadi matahari, tapi kemudian awan datang dan menutupi wajahnya.
4: Bisa-bisanya awan ini menghalangi sinarku. Tapi itu artinya awan lebih kuat dari aku ya. Andai saja aku adalah awan.
3: Tak lama suara misterius kembali datang.
5: Sato, tidak lama lagi kamu akan segera berubah menjadi awan.
3: Dengan secepat kilat, Sato kini berubah menjadi awan. Dia menghujani daratan, mengisi sungai dan danau, juga membuat rumput menjadi hijau. Dia semakin bangga dengan kekuatannya hingga akhirnya dia menurunkan hujan hingga semua tempat jadi banjir.
4: Kok bisa gunung aman dari banjir? Andai saja aku adalah gunung.
3: Untuk kesekian kalinya, suara misterius pun muncul dan mengubah Sato menjadi gunung berbatu yang besar. Lalu datanglah seorang pemahat batu dan mulai mengambil batu dari tubuhnya.
4: Hei, apa-apaan ini? Pria itu dengan mudah mengambil batu dariku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Andai saja aku adalah manusia.
3: Suara misterius kembali datang, tapi kali ini ucapannya sedikit berbeda.
5: Hei Sato, aku telah mengubahmu menjadi apapun yang kau mau. Tapi mengapa akhirnya kamu ingin kembali menjadi manusia?
4: Aku memang sudah pernah menjadi matahari yang kuat. Aku juga pernah menjadi awan yang perkasa. Bahkan aku pun pernah menjadi gunung yang gagah. Tapi tak ada satupun yang membuatku merasa bahagia selain menjadi manusia.
5: Baiklah, aku akan mengubahmu kembali menjadi manusia dan bekerja sebagai pemahat batu seperti semula. Tapi ingat, Sebagai manusia, kamu harus belajar bersyukur atas apapun yang kau punya. Karena dengan bersyukur, kamu akan hidup dengan bahagia dan damai.
2: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: lagu Muka Lo Jauh.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, langsung saja klik brokosmart.com, sahabat Sonora. Silakan, websitenya adalah brokosmart.com, pakai C ya. Brokosmart.com untuk belanja produk-produk berkualitas dari Broko. Dan yang pasti Anda juga bisa download aplikasinya BroConnect di Google Play dan juga di App Store. Yo.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, laga antara Argentina versus Swiss, sahabat Sonora, masih berlangsung memasuki menit ke-41 pada pagi hari ini live langsung nih, dan keunggulan masih bertahan 1-0 untuk Argentina. Tadi gol yang berhasil dirasakan oleh Messi pada menit ke-9 atau ke-10 ya. Ini tetap bertahan sampai saat ini, sahabat Sonora, dan duel-duel keras terus terjadi antara pemain Swiss maupun pemain Argentina. Tentu ini menjadi pertaruhan juga ya bagi Argentina maupun bagi Swiss. Argentina ingin berambisi mempertahankan gelar juara, sementara Swiss tentu saja juga ingin all out supaya bisa terus melaju ke babak-babak berikutnya. Sudah semakin menuju ke babak-babak puncak nih, sahabat Sonora. Kita lihat ya, akan bertahan seperti apa di babak pertama ini. Masih babak pertama, Argentina versus Swiss, dan kali ini ada tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Swiss ke gawang Argentina. Apakah ini akan berbuah gol, sahabat Sonora? Kita lihat. Ikut deg-degan juga nih saya yang nonton pagi ini ya. Semoga sahabat-sahabat juga bisa menikmati pertandingan-pertandingan ya pada pagi hari ini. Pertandingan-pertandingan yang tersisa di Pesta Bola 2026. Dan setelah tanggal 12 ini baru lagi nanti akan ada di tanggal 15 Juli. Kemudian ada laga final ya di hari terakhir tanggal 20 Juli kalau tidak salah ya. Yang pasti kita terus update. Nah, meskipun sudah memasuki musim kemarau, hati-hati karena BMKG ini masih memprediksi akan turun hujan di beberapa wilayah untuk hari ini, hari Minggu 12 Juli. Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan untuk tanggal 11 sampai 13 Juli 2026. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyebut hanya 5 wilayah yang berstatus berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, dengan potensi hujan sedang hingga lebat. Tidak ada wilayah yang berstatus potensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada hari ini. BMKG menyatakan tidak ada wilayah yang berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Untuk angin kencang, ini diprediksi akan terjadi di Aceh, Bali, Kepulauan Bangka, Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Hujan lebat memang akan semakin minim. BMKG menyebut cuaca kering semakin dominan dan curah hujan terus berkurang di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun demikian, potensi hujan lebat ini secara lokal masih berpotensi terjadi. Dan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa suasana kering mulai lebih dominan, terutama di sebagian besar Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Potensi hujan kategori menengah masih perlu diwaspadai di beberapa wilayah seperti sebagian besar Sumatera bagian utara dan tengah, Kalimantan bagian utara, sebagian Maluku, serta wilayah pegunungan di Papua.

Hai, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music sedang berlangsung ya, jeda di babak pertama, jeda untuk jeda pertandingan di pesta bola kali ini, Argentina versus Swiss dengan keunggulan ada di pihak Argentina 2-1-0 sahabat Sonora. Kita masih akan terus pantau ya bagaimana nanti sampai selesai pertandingan nanti. Tapi yang pasti tadi ada beberapa sahabat juga yang sudah berbagi info. Wow, dari Pak Siprianus kata langsung nonton Argentina versus Swiss pagi ini. Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi. Selamat pagi ke semua sahabat Sonora maupun terus putarkan lagu-lagu yang bisa membangkitkan apa nih suasana ceria. Selamat menikmati minggu terakhir sebelum besok, sebelum kembali beraktivitas. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bu Tati dan juga keluarga. Ada Ibu Nur dari Pekalongan, pagi ini absen, happy weekend, salam sehat selalu, cuaca di Pekalongan cerah. Pak Berry, selamat pagi, juga sudah menyapa. Pak Rudi, selamat pagi, semoga semua sehat-sehat ya. Dari Pak Berry, happy Sunday, selamat beribadah, demi damai sejahtera dan sukacita selalu. Terima kasih sahabat Sonora, dan menjelang pukul 9 saya akan pamit undur diri dulu, dan nanti kita akan berjumpa lagi di pukul 12 pada program AMKM ya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: pagi, apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
1: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
1: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: bagus tahun 2000-an sampai sekarang. Hanya di Sonora Hits.
1: Gak ada tukang paling lama karena ada tukang pepatan lele di aku sebelumnya. Gak ada

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Mah, bangun, Mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
0: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
0: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
0: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
0: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
0: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: and brown eyes.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Ya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang. Apa kabarnya sahabat Sonora? Kita ketemu lagi di AMKM Anda meminta kami memutar. Saya Yudi Samadi kali ini hadir di Minggu siang ya sampai jam 14 nanti. Dan siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda. Silakan Anda boleh WhatsApp langsung untuk Anda yang mau request yang hari ini 0812-122-9200 ya. Anda boleh ketikkan juga nama, usia, alamat singkat dan lagu pilihan Anda. Atau juga bisa nanti kita akan buka di live TikTok kita @radio.sonora_fm92 ya. Sebagai lagu pembuka ini untuk Mikhail. Halo Mikhail, apa kabar? Lagu dari Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Jadi lagu pembuka kita sini.

Taylor Swift dengan Lover, sahabat Sonora yang sedang makan siang. Selamat menikmati makan siangnya di cuaca yang panas. Kayaknya minumnya seger-seger dengan es teler gitu ya. Enak juga ya. Atau misalnya es jus yang sehat dan segar. Waduh. Selamat menikmati makan siangnya, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Pelan-pelan saja jam makan siang sambil menikmati kayak bersamaan dengan keluarga ya. Ada Ibu Lena dari Tangerang, lagu dari Sinead O'Connor dengan Nothing Compares to You. Titip salam untuk Ibu Sylvia, Bu Foni, Liliani, Noval, Edi Sitopo untuk penyiarnya. Salam sehat selalu. Kemudian ada Ibu Pinka, Mbak Pinka Tins yang ada di Petukangan. Lagunya dari Gigi dengan Andai. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, dan untuk kru juga selamat bertugas.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Untuk sahabat-sahabat yang sedang menuju atau berlalu lintas di sekitar puncak, informasinya saat ini sudah mulai one way ya, prioritas untuk kendaraan yang turun. Kemudian selamat siang, ada Ibu Nur dari Pekalongan, tadi mau dengerin lagu dari Anggun dengan Kembali. Ditunggu Ibu Nur ya. Ini ucap salamnya untuk siapa aja nih Ibu Nur? Banyak juga nih, untuk Bu Sumilah, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Silvia, Bu Yulia dan kawan-kawan. Happy weekend, salam sehat selalu juga untuk Mas Yudi, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah siang hari ini ya. Siap, ditunggu lagunya. Dan juga ada Pak Philip, selamat siang ya. Mohon diputarkan lagu dari Alan Halan buat pecinta MKM Kigo. Salamnya buat semua sahabat Sonora. Salam kenal, terima kasih Bung Yudi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Jadi lah fuk tembangnya fuk sarasan.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, kita lanjutkan kembali. AMKM Manda meminta kami memutar. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara, tetap berhati-hati, waspada, dan selalu fokus pada kemudinya masing-masing ya. Disampaikan beberapa informasi lalu lintas ini dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Siang hari ini pantauan terkini di ruas tol Jagorawi, Simpang Gadog, kilometer 46500 arah Puncak ditutup sementara. Jalan arteri Puncak diberlakukan satu arah, prioritas untuk kendaraan yang turun menuju Gadog. Kemudian tol Jakarta Cikampek secara umum lancar dua arah, tol layang MBZ juga terpantau lancar di kedua arahnya. Anda yang melintas di tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah, kilometer 9 sampai 10760 arah Bitung terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Selamat siang untuk Ibu Riani Sutopo. Ya, Ibu Riani Sutopo tadi di mana ya? Kramat Jati, Jakarta Timur. Lagunya untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Hello again, katanya. Hope everything is okay. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk apa? Kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan Bu Julia di Joglo, Jakarta Barat ya. Lagunya dari Julio Iglesias, Crazy in Love. Kemudian selamat siang, tadi ada Pak Boni Fasius Gozali di Cibodas Tangerang ya, Jalan Kentang. Untuk seluruh kru dan semua sahabat setia Sonora yang baik hati, selamat menikmati akhir pekan, salam sehat dan bahagia selalu. Lagunya dari The Black Eyed Peas, The Time, Dirty Beat.

0: Tony Bill.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat di

Ya, kabar terbaru sahabat Sonora dari pembangunan MRT ya, dari Bundaran HI menuju ke kota, sahabat Sonora. Ini satu kabar yang mungkin membuat kita juga ikut happy ya, karena sudah semakin dekat, semakin selesai, semakin dekat ke arah selesai begitu. PT MRT Jakarta menuntaskan pembangunan terowongan jalur arah utara sepanjang sekitar 5,8 km yang menghubungkan stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun kota yang menyambungkan fase 1 dan fase 2A lintas utara selatan. Penyelesaian ini ditandai dengan momen breakthrough yang saat ini mesin bor terowongan 1 berhasil mencapai titik akhir penggalian dan menembus sisi selatan stasiun Mangga Besar. Ini disampaikan oleh Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Weni Maulina di Jakarta. Dan Weni mengatakan keberhasilan penyelesaian penggalian terowongan jalur arah utara ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan fase 2A MRT Jakarta yang berhasil dicapai sesuai target. Dalam proses pembangunannya, MRT Jakarta dan tim kontraktor menggunakan 3 mesin bor terowongan untuk membangun terowongan arah utara pada fase 2A utara selatan ini. Setiap mesin membangun sesuai dengan paket kontraknya, yaitu CP201 dari stasiun HI Jakarta menuju Harmoni, CP202 dari Harmoni menuju Mangga Besar, dan CP203 dari Mangga Besar menuju kota. Pada titik breakthrough di sisi selatan stasiun Mangga Besar, terowongan arah utara berada di kedalaman hingga 28 meter di bawah permukaan tanah. Dan mesin bor terowongan 1 di CP202 ini bekerja membangun terowongan antara stasiun Harmoni dan Sawah Besar sepanjang sekitar 395 meter, serta terowongan penghubung stasiun Sawah Besar dan stasiun Mangga Besar sepanjang 800 meter. Kita lanjutkan kembali AMKM siang hari ini. Ada Bu Sylvia di BSD yang mau dengerin satu lagu dari Collective Soul dengan Run. Salamnya untuk semua sahabat Sonora saja. Dan juga Bung Yudi, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Sylvia. Tadi juga saya terima permintaan lagu yang datang dari sahabat kita nih. Ada Chelsea, mau dengerin satu lagu dari Neo dengan So Sick.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Panas terik di luar sana, sahabat Sonora. Jadi kalau mau bawa keluar rumah, dinginkan dulu mungkin AC-nya, AC kendaraan Anda, supaya pas masuk tuh nyaman begitu ya. Atau juga mungkin bisa dipakai baju yang bisa menyerap keringat, yang nyaman begitu. Atau juga bisa disediakan tuh bawa mini fan atau kipas elektrik kecil itu ya, yang sekarang lagi ngetren banget di mana-mana. Banyak orang kalau lagi di tempat publik itu selalu bawa kipas itu ya, karena kegerahan. Mengingat sekarang sudah musim kemarau, bahkan musim kemarau kali ini diprediksi akan lebih panjang dengan adanya fenomena El Nino ya, informasi yang sudah disampaikan oleh BMKG. Jadi waspada dengan cuaca panas di tengah musim kemarau ini, sahabat Sonora. Dan yang pasti selalu menjaga kesehatan itu penting sekali ya, jangan sampai imun tubuh kita drop, kemudian bisa terseranglah berbagai macam atau menyeranglah berbagai macam penyakit ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, apapun musimnya begitu. Ada Kak Nora dari Pamulang Estate. Selamat siang Kak Nora, selamat siang Mas Yudi. Saya mau request lagu Begitu Indah dari Padi untuk sahabat Sonora dan buat Mas Yudi, selamat siaran. Siap Kak Nora, Mbak Nora sudah disiapkan lagunya. Tapi sebelumnya ada satu permintaan lagu dari Romario di Joglo, Jakarta Barat. Silakan Rio.
1: Halo, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Sabia dengan judulnya The Second You Sleep. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang belum bisa move on dari mantan kekasih. Ya, semangat move on-nya ya, kawan-kawan semua. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
2: Satu jam yang kedua kita masuki, sahabat Sonora. Ada permintaan lagu di AMKM Siang hari ini datang dari Ibu Rini yang ada di Cibubur. Lagunya dari Michael Learns to Rock dengan Out of the Blue. Kemudian juga sudah disiapkan lagunya, tapi sebelum Out of the Blue saya juga sudah siapkan satu lagu untuk memenuhi permintaan lagu yang datang dari Kakak Dita nih. Mbak Dita, selamat siang. Silahkan, yang katanya lagi OTW dari Jakarta ke mana? Ke Bekasi bukan ya?
3: Selamat siang Mas Yudi, request lagu dong, Dance Again by Jennifer Lopez. Mau untuk didengarkan dalam perjalanan Jakarta to Bekasi. Thank you.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta Out of the Blue dari Michael Learns to Rock sudah kita simak. Selamat siang Ibu Rianti, apa kabar Bu Rianti? Mau dengerin satu lagu dari Ita Purnamasari, Sanggupkah? Salamnya untuk semua sahabat Sonora saja yang mendengarkan MKM siang hari ini. Ada Leo dari Jakarta Barat, lagu dari Bruno Mars dengan Count on Me. Count on Me ya, sudah disiapkan juga ya. Kita simak lagu-lagu di siang hari ini. Dari Leo ucapannya, salam-salam sehat untuk semua sahabat-sahabat Sonora siang ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, satu pertandingan Piala Dunia 2026 digelar pada hari ini, ya 12 Juli 2026. Perempat final, Argentina menang 3-1 atas Swiss. Kemudian, kemenangan terbesar ini tentu saja total 4 gol tercipta dari satu laga yang rampung pada hari ini 12 Juli, sahabat Sonora. Dan memastikan Argentina akan terus lanjut ke babak berikutnya, sementara Swiss harus angkat koper dari ajang pesta bola tahun 2026. Ya, kita lihat kira siapakah yang nanti akan berlaga di babak final partai pemuncak di pesta bola kali ini, sahabat Sonora. Masih terus kita nantikan, semakin seru ya. Ada pendukung Prancis, pendukung Inggris, kemudian juga Argentina, yang pasti tim-tim, dan Argentina ini satu-satunya negara non-Eropa yang ada di empat besar ini, sahabat Sonora. Tentu ini menjadi menarik ya, karena dominasi Eropa terlihat sekali menuju partai-partai pemuncak di pesta bola kali ini. Lanjut lagi ya, AMKM siang hari ini ada Ibu Sunio di Jakarta Barat. Lagu yang ingin didengarkan, Semua Tentang Kita dari Noah untuk kru saja salamnya. Dan semua sahabat Sonora, buat cucu yang ganteng Lionel dan Luis katanya ya. Wah, terima kasih nih untuk partisipasinya Ibu Sunio dari Jakarta Barat. Kita ke Jakarta Timur, ada Pak Joko Priyono di Jakarta Timur. Lagunya dari Alama. Oh, lagunya Alama. Siap, ini Alama bukan dari Once ini ya. Rizky Febian dan Adrian Khalif nih, Pak Joko ya. Mau kirim salam buat semua sahabat Sonora dimanapun berada, dan untuk penyiar yang bertugas saat ini, selamat bertugas.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja sahabat Sonora, Anda langsung klik ya brokosmart.com untuk melihat etalase produk-produk berkualitas dari Broko dan bisa belanja juga secara online di sana. Kemudian yang pasti Anda bisa download aplikasinya BroConnect di Play Store maupun juga di App Store. Jadi untuk Anda pengguna Android maupun pengguna iOS, langsung saja download aplikasinya BroConnect untuk membantu lebih kenal dan lebih dekat dengan produk-produk berkualitas dari Broko.
4: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
3: Ada Rio di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Lagu yang ingin didengarkan dari Roxette dengan Joyride. Salamnya untuk seluruh sahabat Sonora. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kakakku Elizabeth Yuli Saraswati yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Semoga lekas sembuh, lekas membaik dan kembali sehat. Selamat hari lahir katanya. God bless you. Doa kita juga ya untuk kakak Elizabeth, semoga segera pulih, recover dengan cepat, speed, dan bisa beraktivitas seperti dia kala kembali. Dari Rio ada juga tadi sahabat kita yang sudah mengirimkan permintaan lagunya dari Mr. Big, Ibu Sri di Petojo, Jakarta Pusat. Dari Mr. Big, Green Tint 60s, salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, untuk Mas Yudi, selamat bekerja katanya sampai tuntas.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: Dari Rockstar dengan Joyride, sahabat Sonora. Panas di luar sana cuacanya, mataharinya cerah sekali ya siang hari ini. Semoga memberikan semangat untuk Anda yang tetap harus bekerja. Jadi kalau memang sudah capek ya istirahat dulu, gak apa-apa ya. Itu tanda bahwa memang butuh break dulu, istirahat dulu. Semangat saja untuk semua teman-teman yang tetap bekerja di hari Minggu ini, lagi bertugas dimanapun ya, lagi berdinas. Semoga dilancarkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ada Kak Guya dari Bogor, selamat siang. Halo Mas Yudi, aku Kak Guya dari Bogor, mau request lagu dari Sam Smith, I'm Not The Only One. Semangat kerjanya, salam untuk pendengar setia Sonora, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sebelumnya tadi juga ada permintaan lagu yang datang dari Ibu Diah di Senen. Waduh, lagi makan siang pakai ikan sarden nasi plus emping katanya. Aduh sayang ya, hanya dapat kiriman fotonya nih siang hari ini. Langsung saja kita simak langsung permintaan lagu, request lagu yang datang dari Ibu Diah. Silakan Bu Diah.
1: Selamat siang Mas Yudi, apa kabar? Semoga Mas Yudi sehat selalu dan tetap semangat ya. Aku Diah dari Bungur Senen, ingin request lagu More Than Words dari Extreme untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar. Kun faya kun. Semoga

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: One, two, three, four.

Sonora FM 92 Jakarta, I'm Not The Only One dari Sam Smith featuring Alicia Keys ya. Kurang dari 10 menit AM-AM siang hari ini akan segera berakhir sahabat Sonora. Mungkin hanya 2 atau 3 lagu lagi ya. Jadi 2 lagu berikutnya yang sudah saya siapkan ini permintaan lagu yang datang dari Pak Edi Sutopo dan Ibu Julia di Taman Alfa Indah Joglo Jakarta Barat. Lagunya Krisye Bebas. Ini saya pilihkan yang kolaborasi dengan Sofia Lacuba, Kangen ya. Salamnya untuk Ibu Endang Setiowati, Liliani, Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Ibu Nur Pekalongan. Salam sehat dan bahagia selalu katanya. Dan juga ada Becky Natalia. Selamat pagi, selamat siang lagi. Selamat siang benar ya. Selamat siang kakak Becky. Semoga baik dan sehat selalu. Saya mau request lagu yang penyanyinya Titi DJ. Judulnya Salahkah Aku. Semangat dan sehat selalu katanya untuk semua sahabat Sonora.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Health Growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Sang Pemahat Batu, cerita rakyat dari Jepang.
2: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
3: Pada zaman dahulu di Jepang, hiduplah seorang pemahat batu yang rendah hati bernama Sato. Setiap hari, Sato pergi ke sisi gunung yang besar untuk membuat batu bata dan batu nisan. Suatu sore, Sato mengirimkan beberapa batu bata ke rumah seorang pria kaya.
4: Wah, seumur hidupku, aku belum pernah melihat rumah sebesar ini.
3: Dia mengintip ke kamar tidur dan terkagum-kagum melihat kasur yang besar dan spray yang berbalut emas.
4: Andai saja aku bisa memiliki kasur seperti itu. Aku tidak perlu lagi bersusah payah memotong batu seharian.
3: Tiba-tiba terdengar suara misterius.
5: Wahai Sato, pemahat batu. Kamu akan menjadi orang kaya.
4: Suara siapa itu? Apakah mungkin itu adalah suara dewa langit yang suka mengabulkan doa orang-orang miskin sepertiku?
3: Tanpa berpikir aneh-aneh lagi, Sato pun pulang ke rumah. Saat sudah sampai, dia terkejut karena rumah kayu kecilnya berubah menjadi istana megah.
4: Wah, ternyata benar. Dewa langit mengabulkan doaku. Dengan rumah ini, aku tidak perlu lagi menjadi pemahat batu.
3: Saat dia sedang berjalan-jalan di halaman rumah istananya, dia melihat rumput yang tumbuh dengan subur.
4: Rumput-rumput ini selalu segar berkat kekuatan sinar matahari. Andai saja aku adalah matahari, aku pasti akan jadi lebih kuat.
3: Lagi-lagi suara misterius muncul di hadapannya.
5: Hai Sato, sebentar lagi kamu akan menjadi matahari.
3: Sato pun benar-benar menjadi matahari. Dia menghabiskan waktunya dengan menghangatkan dunia dan membuat bunga-bunga tumbuh. Sebenarnya Sato sudah bahagia menjadi matahari, tapi kemudian awan datang dan menutupi wajahnya.
4: Bisa-bisanya awan ini menghalangi sinarku. Tapi itu artinya awan lebih kuat dari aku ya. Andai saja aku adalah awan.
3: Tak lama suara misterius kembali datang.
5: Sato, tidak lama lagi kamu akan segera berubah menjadi awan.
3: Dengan secepat kilat, Sato kini berubah menjadi awan. Dia menghujani daratan, mengisi sungai dan danau, juga membuat rumput menjadi hijau. Dia semakin bangga dengan kekuatannya hingga akhirnya dia menurunkan hujan hingga semua tempat jadi banjir.
4: Kok bisa gunung aman dari banjir? Andai saja aku adalah gunung.
3: Untuk kesekian kalinya, suara misterius pun muncul dan mengubah Sato menjadi gunung berbatu yang besar. Lalu datanglah seorang pemahat batu dan mulai mengambil batu dari tubuhnya.
4: Hei, apa-apaan ini? Pria itu dengan mudah mengambil batu dariku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Andai saja aku adalah manusia.
3: Suara misterius kembali datang, tapi kali ini ucapannya sedikit berbeda.
5: Hei Sato, aku telah mengubahmu menjadi apapun yang kau mau. Tapi mengapa akhirnya kamu ingin kembali menjadi manusia?
4: Aku memang sudah pernah menjadi matahari yang kuat. Aku juga pernah menjadi awan yang perkasa. Bahkan aku pun pernah menjadi gunung yang gagah. Tapi tak ada satupun yang membuatku merasa bahagia selain menjadi manusia.
5: Baiklah, aku akan mengubahmu kembali menjadi manusia dan bekerja sebagai pemahat batu seperti semula. Tapi ingat, Sebagai manusia, kamu harus belajar bersyukur atas apapun yang kau punya. Karena dengan bersyukur, kamu akan hidup dengan bahagia dan damai.
2: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
6: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Sonora FM News.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya di sore hari ini 12 Juli 2026 di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Hans akan kembali menemani Anda dengan 20 karya anak bangsa terbaik di minggu ini. Buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengikuti dari minggu ke minggunya, ini pasti sudah tahu nih ya. Dengan satu lagu dari Bernadia kita buat menyenangkan. Ternyata di minggu ini, di minggu ke-17-nya harus tersingkirkan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Karena di posisi nomor 20, Hans sudah punya satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Ini dia Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Satu lagu dari Raim Laude baru saja menemani Anda dengan Dunia Yang Nanti. Kali ini di posisi nomor 19, Hans punya satu lagu yang sudah bertahan juga selama 17 minggu berturut-turut di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, dan ternyata di minggu ke-17-nya harus mengalami penurunan kembali satu peringkat dari posisi 18 ke posisi nomor 19. Ini dia Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan judul Bila.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News Traffic and Music. Sahabat Sonora, kali ini Hans masih menemani Anda dengan lagu-lagu karya anak bangsa buat sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas ya di sore hari ini. Ada satu lagu dari Ivan Seventeen yang akan menemani di posisi 18, dan ternyata di minggu ini lagu dari Ivan ini harus merelakan turun cukup drastis ya, 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi nomor 18. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sahabat Sonora, satu lagu berikut ini akan menemani Anda adalah satu lagu yang lagi cukup banyak digandrungi oleh anak-anak muda Indonesia ya. Satu lagu dari Tulus yang minggu lalu baru saja menjadi pendatang baru dengan judul Teh Hijau ya. Ini kalau dengar lagu ini yang ada di bayangan Hans adalah teh macan. Walaupun gak ada kaitan ya. Oke deh, satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau kembali berhasil naik 3 peringkat. Dari posisi nomor 20 langsung naik cukup drastis ke posisi nomor 17.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Semoga perjalanan Anda menyenangkan, semoga perjalanan Anda berjalan dengan baik. Dan Hans masih temani Anda dengan satu lagu berikutnya. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto yang akan menemani Anda di minggu keduanya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Berhasil kembali naik satu peringkat dari posisi nomor 17 ke posisi nomor 16. Dan so far ini menjadi posisi tertinggi ya, dari satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 12 Juli 2026 sahabat Sonora. Kali ini kita ada di posisi nomor 15. Ada satu lagu dari Adrian Khalif yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 16 ke posisi nomor 15 di minggu ketiganya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu berjudul 2001 kali akan menemani Anda di sore hari ini.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: 14 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Eno featuring dengan Ari Lesmana masih bertahan untuk menghibur Anda. Walaupun harus kembali mengalami penurunan cukup drastis ya. 4 peringkat langsung turun dari posisi nomor 10 ke posisi nomor 14. Tapi masih bisa Anda nikmati di minggu ini. Satu lagu berjudul Sesi Potret akan hadir menemani Anda, sahabat Sonora.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News Traffic and Music masih menemani Anda dengan 20 karya anak bangsa terbaik di minggu ini, sahabat Sonora. Dan di minggu ke-13 ini sudah ada di posisi nomor 13, maksudnya sahabat Sonora, ini sudah ada satu lagu dari Sheila on 7 ya, yang akan siap menemani Anda, di mana ini merupakan satu bulan tepat berada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Berhasil kembali naik satu peringkat dari posisi nomor 14 ke nomor 13. Sederhana.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sahabat Sonora Hans punya satu lagu dari Juicy Lucy yang akan menemani Anda sesaat lagi, di mana satu lagu dari Juicy Lucy ini berhasil menduduki posisi nomor 12 dan berhasil naik satu peringkat ya, setelah sebelumnya berada di posisi nomor 13, minggu ini berhasil berada di posisi nomor 12. Ini dia Juicy Lucy dengan satu lagu berjudul Gurun Hujan.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora Chart lagu-lagu Indonesia masih hadir menemani Anda bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, edisi 12 Juli 2026. Kali ini Anda akan ditemani di posisi nomor 11 dengan satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ini. Satu lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi akan hadir menemani Anda.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar, Fast Hit Sonora.
4: Setelah 4 tahun lamanya tak terdengar, Tulus akhirnya merilis lagu baru dengan judul yang cukup unik, Teh Hijau. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Teh Hijau menawarkan kombinasi musik yang riang, tapi diiringi oleh lirik yang justru merayakan kehampaan. Lagu ini mengisahkan perasaan hampa dan kehilangan arah yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Teh Hijau sendiri dimaknai sebagai minuman yang pahit, namun bisa tetap dinikmati. Sama seperti hidup, walau mungkin sedang pahit, tapi itu adalah siklus yang harus dinikmati, sembari percaya bahwa besok akan lebih elok. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Tulus Teh Hijau.
3: Fresh Hit Sonora.

0: Daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hit Sonora.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Tengah perjalanan kita di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia edisi 12 Juli 2026, sahabat Sonora, that's mean kita sudah sampai di posisi nomor 10. Di mana posisi nomor 10 untuk minggu ini akan terputar untuk Anda satu lagu dari Salma Salsabil yang kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ke-6-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, bergerak naik dari posisi 11 ke posisi nomor 10. Hacu.
0: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Satu lagu yang berhasil mengisi posisi nomor 9 untuk minggu ini adalah satu lagu yang sudah bertahan selama 12 minggu berturut-turut. Sempat menjadi juara juga di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia list, berada di posisi nomor 1. Tapi minggu lalu ini hanya berada di posisi nomor 7. Dan minggu ini harus menelakkan kembali turun 2 peringkat ke posisi nomor 9. Ada Sal Priyadi dengan satu lagu berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Menemani Anda beraktivitas, sahabat Sonora, Hans masih akan putarkan satu lagu berikutnya di posisi nomor 8. Di mana sempat menduduki posisi tertinggi di posisi nomor 4, sahabat Sonora. Dan minggu lalu berada di posisi nomor 6. Satu lagu dari Budi Doremi ini terpaksa harus kembali turun 2 peringkat ke posisi nomor 8. Budi Doremi, Ada Untukmu.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
5: Posisi nomor 7 kali ini diisi dengan satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang kembali mencetakkan prestasi cukup baik. Di minggu ketujuhnya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 9 ke posisi nomor 7. Ada Vanessa Zee dan juga Roni Parulian dengan judul Takkan Terulang akan hadir menemani Anda sahabat Sonora, and so far ini menjadi posisi tertinggi bagi satu lagu berikut ini. Vanessa Zee, Roni Parulian, Takkan Terulang.
4: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 6 diisi dengan satu lagu dari Pamungkas yang kembali berhasil mencatatkan prestasi cukup baik, naik 2 peringkat di minggu ke-8 di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dari posisi 8 bergerak naik ke posisi nomor 6. Satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Sahabat Sonora, masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora, kali ini kita ada di posisi nomor 5. Hans punya satu lagu dari Gia Indrawari yang minggu lalu berhasil menjadi runner-up di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. But for this week, harus merelakan turun 3 peringkat ya di minggu ke-13-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, turun ke posisi nomor 5. Gia Indrawari dengan judul 1000 Kali.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, masih menemani Anda tentunya di program Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Tentunya masih bersama dan saya Hans Christian menemani Anda, sahabat-sahabat Sonora. Kali ini kita berada di posisi nomor 4, di mana ada satu lagu dari Arfian Dwi yang minggu lalu berhasil menjadi juaranya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Tapi ternyata minggu ini harus langsung terlempar keluar dari 3 besar, langsung turun cukup drastis 3 peringkat dari posisi 1 ke posisi nomor 4. Wah, ini satu lagu dari Arfian Dwi keluar dari 3 besar. Gendrewari juga tadi keluar dari 3 besar. Kelihatannya nanti 3 besar ini akan diisi dengan penduduk-penduduk baru ya. Nanti kita akan lihat sahabat Sonora, tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Arfian Dwi berikut ini, Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk edisi 12 Juli 2026, sahabat Sonora. Banyak pergantian pemain kelihatannya di 3 besar untuk edisi minggu ini. Kita akan tebak satu persatu siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar edisi 12 Juli 2026. So let's start with number 3. Satu lagu dari Fanny Sugi yang ternyata di minggu ini langsung mendobrak naik masuk ke 3 besar. Setelah sebelumnya hanya berada di posisi nomor 5 saja. Tapi untuk minggu ini berhasil naik 2 peringkat, berada di posisi nomor 3. Satu lagu dari Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2 akan hadir untuk Anda di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 11 minggu berturut-turut, perjalanan yang cukup panjang dari satu lagu NPD. Setelah sebelumnya berhasil menduduki posisi nomor 4, tapi ternyata di minggu ke-11-nya berhasil naik kembali langsung 2 peringkat dari posisi 4 bergerak langsung menjadi posisi runner-up untuk minggu ini. Satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku akan hadir menemani Anda tentunya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the winner for today, sahabat Sonora, yang berhasil menjadi pemenangnya untuk Sonora Chart di sore kali ini. Congratulations for Bernadia, yang minggu lalu berada di posisi nomor 3, ternyata minggu ini langsung menjadi pemenang di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Bernadia, Rabun Jauh.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: Live FM. News, traffic, and music.
1: And that's all for today. Thank you so much untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Buat yang ketinggalan, jangan lupa Anda bisa langsung cek Instagram di @sonorafm92. Dan tentunya Anda juga bisa kembali berbagi beragam informasi-informasi lalu lintas di sekitar Anda, tentunya di nomor 0812-122-9200. Minggu depan Hans akan kembali hadir menemani Anda di setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great weekend, sahabat Sonora. Bye-bye.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hits Sonora. Penyanyi muda Roni Parulian kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis single terbaru berjudul Waltz Akhir Zaman. Melalui lagu ini, jebolan Indonesian Idol Season 12 tersebut memilih untuk keluar dari zona nyaman pop rock melankolis yang selama ini melekat pada dirinya. Di single barunya ini, Roni Parulian mengeksplorasi genre alternatif pop rock yang secara narasi menawarkan sudut pandang puitis mengenai komitmen dan kesetiaan. Bukan dikemas sebagai lagu cinta yang sempurna atau manis, tapi lagu ini justru menyoroti keindahan yang lahir dari sebuah ketidakpastian. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman.
1: Fresh Head Sonora.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Halo, selamat malam sahabat Sonora. Widih, hari Minggu nih. Gimana, udah pada jalan-jalan belum? Atau di rumah aja dari tadi seharian? Ya gak apa-apa, kalaupun gak keluar rumah juga, ya namanya juga hari Minggu, bebas mau ngapain aja ya kan. Dan kebetulan nih, kalau Anda mungkin lagi kesepian atau butuh teman, nah berarti udah gak usah kemana-mana, tetap stay aja di Sonora. Karena ada saya nih, Sony Wicaksono. 4 jam saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik pastinya, untuk menemani waktu santai Anda menuju malam nanti. Juga informasi-informasi yang ringan, dan saya juga nanti akan bahas soal makan kanan. Biar mengundang Anda untuk lapar nih. Kita simpan dulu ya nanti ya bahasan menariknya. Kita putarkan lagu-lagu yang enak banget pastinya sampai jam 10 malam nanti.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Bro.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak.

0: Kalau gitu, besok papa cari tahu deh.
1: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
0: Suara siapa itu? Loh, mama tidur lagi?
1: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
2: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
4: Selamat malam sahabat Sonora untuk Anda yang sedang mendengarkan Sonora di malam ini sampai nanti pukul 22 atau jam 10 malam nanti. Saya Sonny Wicaksono akan menemani Anda di Sonora Weekend. Seperti tadi yang saya bilang di opening, kalau saya bakalan bikin Anda jadi lapar. Pas nih. Biasanya kalau jam-jam segini udah mulai cari-cari kira-kira menu makan malamnya apa ya, kira-kira masak apa ya. Tapi masalahnya yang akan saya bahas ini identik sama sarapan sih sebenarnya. Karena saya bakalan bahas soal bubur. Waduh, iya kan. Kayak bubur dimakan malam-malam tuh kayak gak cocok gitu. Memang cocoknya buat jadi sarapan lah ya. Bubur ayam, kita taunya ya bubur aja gitu. Padahal yang kita jarang perhatikan di gerobak misalkan ya, pasti ada tulisannya tuh bubur ayam Cirebon atau bubur ayam Jakarta. Ada yang suka perhatiin gak kayak gitu? Ternyata itu beda loh, bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon itu ibaratnya berada di kutub yang sepenuhnya berbeda lah, karena lahir dari filosofi rasa yang tidak bisa dikompromikan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon? Atau selama ini belum ngeh nih, perbedaannya apa? Emang sama-sama bubur, benar sama-sama bubur? Nah, nanti kita akan bahas ya perbedaannya apa sih antara bubur ayam Jakarta atau Cirebon. Atau kalau mau ada yang kasih pendapat juga, udah ada yang tahu, boleh juga sharing-sharing yuk.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, itu sih. Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, one smart ecosystem.
3: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
5: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sony Wicaksono menemani Anda di Sonora Weekend Sore. Malam, maksudnya ini kan masih sore ya, hitungannya ya, jam 6 sore. Coba menemani Anda sampai jam 10 malam nanti. Kita bahas sesuatu yang mungkin akan Anda makan besok pagi. Bubur, ya kan, jangan bilang mie ayam. Sih masih heran deh orang-orang Jakarta, sarapan kok mie ayam ya. Padahal sarapan kan yang paling populer nasi kuning, atau paling enggak bubur deh, ya kan. Tapi pernah enggak sahabat Sonora, ternyata bubur itu kan mayoritas ya, kebagi antara dua nih yang dijual sama abang-abang pedagang. Ada bubur ayam Cirebon, ada bubur ayam Jakarta. Ada yang pernah enggak bedanya apa? Kita mulai dari kuah dulu ya. Kalau bubur ayam Jakarta, itu tuh kuahnya mengandalkan kuah kuning yang kaya akan rempah. Mirip kayak ini, kuah soto. Tapi bedanya kalau yang di bubur ini lebih pekat. Jadi kalau Anda menemukan kayak ada kuah-kuah kuning yang gitu, nah itu berarti yang Anda makan adalah bubur ayam Jakarta. Sementara kalau yang apa, bubur Cirebon, kuahnya itu dia tuh berupa kaldu encer, gurih, yang warnanya lebih kecoklatan, yang beraroma sate, lengkap dengan minyak sayur yang khas juga. Nah, jadi kalau ada yang menemu ciri-ciri kayak gitu, berarti itu bubur ayam Cirebon. Gimana? Udah kebayang ya? Itu dari kuahnya. Ada lagi bedanya. Bedanya juga dari sisi topping. Nah, toppingnya juga beda. Penasaran bedanya apa? Kita simpan buat segmen selanjutnya.

0: ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
0: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengarkan

Anda masih mendengarkan Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono sampai jam 10 malam. Anda tim bubur diaduk apa enggak diaduk? Itu perdebatan yang sebenarnya udah template sih, udah sering banget ditanyain sama orang-orang, tapi kayaknya enggak selesai-selesai deh perdebatan itu. Ada yang bilang bubur diaduk itu supaya lebih enak, bubur nggak diaduk untuk menghargai pedagangnya, macam-macam lah alasannya. Tapi saya di sini nggak akan ngajak Anda berdebat kok. Justru saya ingin sharing-sharing aja, karena ternyata nih ada bedanya loh kalau Anda beli bubur ayam yang Jakarta atau bubur ayam Cirebon. Karena itu dua jenis yang sering banyak, yang paling banyak atau paling sering dijual sama pedagang-pedagang. Tadi kita udah bahas soal kuah ya di segmen sebelumnya. Nah, kita akan bicara perbedaan dari sisi topping. Topping itu tambahan ya. Toppingnya juga berbeda nih. Kalau komponen wajib yang ada di bubur ayam Jakarta itu adalah adanya potongan cakwe yang kenyal renyah. Duh, itu paling suka, paling seneng kalau udah ketemu sama abang-abang yang ngejual buburnya ternyata ada cakwe. Itu fix, berarti bubur ayam Jakarta. Terus udah gitu ada kacang kedelai goreng, ada bawang goreng, kalau bawang goreng sih semuanya ada ya. Terus tumpukan kerupuk orange yang langsung ditaburin di buburnya, itu bubur ayam Jakarta. Kalau bubur ayam Cirebon, toppingnya itu biasanya gak pakai cakwe dia, makainya adalah tongcai yang bisa kasih sentuhan rasa asin asam yang unik. Terus juga bubur Cirebon tuh selalu dicirikan dengan taburan daun bawang. Nah, bedanya ini ya, kalau yang bubur ayam Jakarta tuh lebih banyak bawang goreng, kalau yang Cirebon dia lebih banyak daun bawangnya yang sangat melimpah, sama suiran ayam yang halus banget. Lebih suka mana kalau gitu? Yang bubur ayam Jakarta yang ada cakwenya, apa yang bubur ayam Cirebon yang lebih banyak tongcai sama daun bawang yang melimpah?

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama Sonny Wicaksono di Sonora Weekend. Masih ngebahas soal bubur nih malam hari ini. Untuk kasih ini aja referensi, besok pagi kira-kira bubur, belinya bubur yang mana gitu. Karena kalau tadi Anda dengerin segmen-segmen sebelumnya, saya tuh lagi ngebahas bedanya bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon. Tujuannya supaya Anda tahu nih nanti nih, oh kalau saya suka yang ada cakwenya berarti bubur ayam Jakarta. Kalau yang sukanya ada kayak daun bawangnya banyak banget, berarti harus cari bubur ayam Cirebon, ya kan? Kalau ada kuah-kuah kuningnya gitu, berarti bubur ayam Jakarta. Kita sekarang bahas soal teksturnya deh ya. Tekstur bubur ayam, ya namanya bubur ya, pasti serupa gitu-gitu aja gitu kan. Tapi nggak sama nih dibandingin sama bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon. Kalau bubur ayam Jakarta itu teksturnya lebih padat, terus lebih kental, sama kokoh juga gitu, kelihatan kokoh. Dan kalau diaduk nih, itu bakalan menyatu jadi satu kesatuan rasa yang tidak mudah berair lah gitu. Lebih lengket lah gitu sahabat Sonora ya, kokoh. Nah kalau bubur ayam Cirebon, teksturnya itu dari awal cenderung lebih encer dan lembut aja gitu. Permukaan itu selalu terlihat agak menggenang dan basah saat disuap. Nah, jadi gimana nih setelah ngebahas perbedaannya? Anda selama ini berarti suka makan bubur ayam Jakarta, bubur ayam Cirebon, atau sebenarnya enggak, yang penting bubur aja deh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 10 malam nanti. Sekarang ini tanggal, saya suka lupa lihat kalender ya. Tanggal 12 Juli. Aduh, ini udah hitungannya masih awal bulan atau udah pertengahan bulan sih? Kok udah mulai seret dompet ya? Ini gara-gara awal bulan kemarin kebanyakan liburan saya ini ya. Padahal mimpi saya itu bisa liburan ke luar negeri gitu loh. Tapi ketika saya baca berita yang satu ini, kayaknya sih niat untuk atau mimpi untuk liburan ke luar negeri kayaknya pending dulu deh. Mendingan banget nabung terus liburannya keliling dalam negeri aja, ya enggak sih? Karena kan tempat-tempat di Indonesia bagus-bagus tuh sahabat sonora. Buktinya aja nih, pemerintah Indonesia ini punya target yang ambisius. Menargetkan banjir wisatawan mancanegara di tahun depan, alias tahun 2027. Jadi pemerintah nih menargetkan 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun depan. Kalau tahun ini tuh targetnya ada di kisaran 16 sampai 17,6 juta kunjungan. Jadi memang ambisius ya. Targetnya ingin bertambah bahkan 2 sampai 3 juta. Nah, untuk bisa mencapainya, Kementerian Pariwisata ini bakalan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk menyelesaikan 10 destinasi prioritas, serta membangun 3 destinasi regeneratif juga. Sejalan nih sama tingkat jumlah wisatawan asing yang ditargetkan bertambah, pemerintah juga menargetkan 1,28 miliar perjalanan wisatawan Nusantara alias yang dalam negeri, terus devisa pariwisata sampai 28,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan investasi sektor pariwisata sebesar 71 triliun rupiah plus penyerapan 27,3 juta tenaga kerja di tahun depan. Optimis nggak dengan targetnya bisa kecapai nggak nih kira-kira ya?

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih mendengarkan

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Terus bersama kami.

Ternyata masih ada Anda nih yang mendengarkan Sonora. Betah banget nih ya, berarti lagunya enak-enak dong. Amin deh kalau gitu ya. Masih banyak kok lagu-lagunya sampai nanti pukul 22 jam 10 malam. Karena masih ada Sonny Wicaksono juga di Sonora Weekend. Tadi di segmen sebelumnya saya ngebahas soal ini ya, pemerintah Indonesia yang menargetin 19 juta lebih wisatawan mancanegara bakalan ke Indonesia di tahun 2027. Nah, untuk ngebus juga nih, ngebantu wisman-wisman datang ke Indonesia, kitanya juga liburannya ke dalam negeri aja, sahabat Sonora. Gak kalah-kalah menarik, gak kalah bagus sama luar negeri juga ya. Contohnya nih yang paling jadi top of mind, apalagi di benak saya, adalah Raja Ampat. Ngelihat di Google aja ya, nyari di YouTube aja, itu udah langsung kebayang, ih indah banget nih Raja Ampat. Siapa? Ada yang pernah nggak ke Raja Ampat, sahabat Sonora? Raja Ampat ini juga selain terkenal sama keindahan alamnya, tapi juga terkenal akan populasi hewan hiu berjalan. Nah, ini ternyata nih ya, ada peningkatan populasi nih hiu berjalan di Raja Ampat yang melejit sampai 2.462 ekor per kilometer persegi. Ini menjadikan Raja Ampat sebagai tempat dengan populasi tertinggi hiu berjalan di seluruh dunia. Dan ini berdasarkan penelitian, sahabat Sonora, yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Fish Science, yang mencatat kepadatan hiu berjalan di Selat Dampier itu sebagai yang tertinggi yang pernah didokumentasikan di dunia. Dengan temuan dari tadi, sampai 2.462 ekor loh per kilometer persegi di perairan sekitar Kampung Sawinggrai. Ini jadi bukti kalau konservasi hiu berjalan sama pelindungan habitat pesisir ternyata bisa kasih dampak nyata nih buat kelestarian spesies endemik di Indonesia, sekaligus juga bisa membantu juga supaya wisatawan-wisatawan pada datang deh ke Raja Ampat. Yuk kita liburan ke Raja Ampat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.

0: Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
1: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sony Wicaksono nih, masih ada di Sonora Weekend. Lu dari kemarin panas banget ya. Kayaknya sekarang juga masih panas deh, walaupun udah malam-malam juga. Kayak kalau udah di rumah tuh wajib nyalain kipas angin atau AC gitu ya. Apalagi kalau udah siang-siang tuh kalau bisa gak keluar, mending gak keluar sih. Apalagi di Eropa sana tuh. Di Eropa tuh apalagi ada gelombang panas ya, atau istilahnya tuh sebutannya heat wave. Tapi untung aja Indonesia ini ternyata aman dari gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh BMKG bahkan ya, bahwa kalau menurut BMKG, cuaca terik yang dirasakan di Indonesia itu bukanlah merupakan gelombang panas seperti di Eropa. Itu karena kita tentu saja ada di negara tropis, yang mana karakter atmosfer tropis itu berubah cepat dan stabil. Sehingga Indonesia itu sangat kecil kemungkinannya mengalami fenomena heat wave seperti yang terjadi di wilayah Eropa. Jadi harus banyak-banyak bersyukur nih tinggal di Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih setia menemani Anda. Sonny Wicaksono di Sonora Weekend nih, sahabat Sonora. Ada satu olahraga yang sekarang ini lagi viral banget. Bukan lagi padel, bukan juga lari, tapi satu olahraga namanya adalah High Rocks. Mungkin masih sebagian masih asing, High Rocks apaan? High Rocks nama motor, bukan dong. Ini High Rocks, ejaannya tuh HYROX. Ini olahraga yang lagi rame banget nih, viral di mana-mana, apalagi di kalangan anak muda. Jadi High Rocks ini adalah olahraga, dia kombinasi, sahabat Sonora, kombinasi dari gabungan beberapa olahraga indoor. Jadi nih High Rocks ini buat yang ikutan, pesertanya itu bakalan menempuh 8 km lari, terus menyelesaikan 8 jenis workout. Kalau kan itu latihan, ya bisa dibilang latihan beban lah ya. Latihan beban indoor yang biasanya di gym gitu loh. Jadi lari 8 kilo, terus 8 jenis workout digabungin tuh dalam satu event di dalam ruangan. Dan kemarin tuh sempat ada eventnya di Indonesia, sahabat Sonora. Makanya kenapa jadi viral. Mungkin akan terkesan bahwa olahraga ini khusus anak-anak, orang-orang yang masih muda gitu ya. Karena kan itu banyak banget latihan atau olahraga yang berkaitan dengan angkat beban. Tapi ternyata, jangan salah, ternyata ada loh satu peserta yang sudah usia lanjut, sahabat Sonora. Namanya adalah Sugiono Harsono. Usianya tebak tau gak berapa? Bukan 40, bukan 50, bukan 60, tapi 81 tahun dia ikutan High Rocks. Bayangin, 81 tahun lari 8 kilo total, terus juga menyelesaikan 8 jenis workout. Itu beban-beban diangkat, sahabat Sonora. Dan Sugiono Harsono ini menariknya gak pernah jadi atlet, sahabat Sonora. Dan dia berhasil meraih podium kedua malah pada nomor doubles men High Rocks Indonesia untuk kategori age group 60-64. Ternyata nih, usut punya usut, dia tuh bisa melakukan itu karena dia memang konsisten menjaga kebugaran, termasuk mulai rutin menjalani latihan beban di usia lanjut. Nah, kalau kata anaknya nih, sang ayahnya tuh memang bukan orang yang baru kenal olahraga, karena sejak muda Sugiono ini sudah membiasakan diri hidup aktif lah. Dan sebelum pensiun, Sugiono bekerja sebagai wira swasta yang bekerja sebagai pemasok berbagai komoditas. Dan walaupun sibuk dengan pekerjaan, tetap meluangkan waktu bergerak dan berolahraga. Kemudian setelah usia lanjut, dia malah nambah lagi nih untuk latihan beban. Wih, ini membuktikan bahwa umur bertambah tidak ada alasan untuk berhenti olahraga. Yang namanya olahraga harus tetap lanjut terus. Ya mungkin disesuaikan ya. Kalau memang sudah tidak mampu, berarti disesuaikan intensitasnya, disesuaikan juga frekuensinya. Dan ini juga membuktikan bahwa tidak ada kata telat untuk memulai sesuatu.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Aduh, sayang banget nih. Padahal saya masih pengen nemenin Anda ya. Cuman apa daya, udah malam nih. Saya juga butuh istirahat sama Sonora. Karena saya udah nemenin dari jam berapa tadi? Jam 6 sore. Berarti tandanya saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang masih di jalan hati-hati, yang sudah sampai rumah selamat istirahat. Dan setelah ini akan ada Sonora Classic Night. Nah, nanti ibaratnya meninak bobokan Anda nanti ya di jam 10 malam sampai 00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Sony Wecha selalu pamit. Sampai jumpa.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: News, traffic, and music, Sonora FM.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya.

0: Jadi, pastikan minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Rahasia nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Podcast bersama kami di Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora Network.
1: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
2: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: di sore hari ini, semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits. Bener banget, karena

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Jakarta. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: News Traffic and Music Sonora FM.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hey ho, sahabat Sonora. Hari Senin lagi nih. Jangan I hate Monday, tapi I love Monday. Selalu tertanam dalam mindset kalau hari Senin ini adalah awal yang harus kita pijak dengan rasa semangat. Supaya apa? Supaya Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya bisa tetap semangat, bisa tetap gaspol. Apalagi nih kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono yang semoga bisa menularkan positive vibes, bisa menularkan juga semangat-semangat, termasuk juga lagu-lagu yang akan jadi buat booster selama 5 jam ke depan di Sonora Pagi sampai jam 10 nanti.

0: Morning Inspiration.
1: Di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama John Corcoran. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai seorang guru, bahkan pernah menjadi pengusaha sukses di bidang real estate. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan hampir di sepanjang hidupnya. John Corcoran tidak bisa membaca. Sejak kecil, ia sebenarnya sudah kesulitan mengikuti pelajaran. Ia duduk di kelas, mendengarkan guru, menghafal dan meniru, tapi tak pernah benar-benar bisa membaca kata demi kata. Anehnya, ia terus naik kelas, karena memang sistem pendidikan saat itu tidak bisa benar-benar menangkap kesulitannya. Ia pun lulus sekolah, masuk ke universitas, bahkan menjadi seorang guru. Selama bertahun-tahun, John hanya mengandalkan ingatan, percakapan, dan bantuan orang lain. Namun menyembunyikan sesuatu sebesar itu tidak pernah benar-benar ringan. Hingga akhirnya, pada usia 48 tahun, John membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia berhenti bersembunyi. John mulai belajar membaca dari nol. Dari mengeja huruf, dari menggabungkan kata, dari kalimat-kalimat sederhana yang mungkin bagi banyak orang terasa sangat dasar. Bayangkan, ketika orang lain sudah lama membaca dengan lancar, ia harus memulainya dari awal. Tidak mudah untuk dilakukan, namun perlahan, John Corcoran akhirnya bisa membaca. Buku pertama yang benar-benar ia pahami datang di usia yang bagi banyak orang sudah terlambat. Namun justru dari situlah hidupnya benar-benar dimulai. John Corcoran kemudian menjadi aktivis literasi, membantu banyak orang dewasa yang juga tak bisa membaca. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir ada hal-hal yang sudah terlambat untuk kita perbaiki. Namun kisah John Corcoran membuat kita jadi percaya bahwa di dunia ini tidak ada kata terlambat. Jangan pernah takut untuk terlambat memulai sesuatu, karena sesungguhnya lebih baik gagal karena terlambat daripada gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali.

92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Wow, ini adalah kali ketiga saya siaran pagi dalam sebulan terakhir di hari Senin. Besok Senin tuh miliknya Rara Kalesaran. Apakah ini akan no. Saya hanya berperan sebagai pemain pengganti saja. Sekarang tanggal 13 Juli ya. Ini tuh resmi ditetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur bersama Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hari Senin 6 Juli lalu. Fadlizon bilang kalau penetapan ini tuh sebagai tanggung jawab dari amanat undang-undang dan konstitusi juga yang tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga dia menyebut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan juga jadi salah satu landasan nih. Jadi ini sebagai pengingat juga supaya kita setiap pagi terutama harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kita nafas dan rezeki setiap harinya.

2025 lalu dengan mengunci medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Namun siapa yang menyangka, gadis berusia 20 tahun itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Pacitan, Jawa Timur. Keluarga Lulu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan rumput yang tumbuh liar di ladang pekarangan dekat rumahnya untuk dijual. Sebagian atap rumahnya bocor dan rapuh termakan usia. Tidak hanya itu saja, lantainya pun sebagian mengelupas. Terlebih, keluarga ini memasak masih menggunakan kayu bakar dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Tak ada yang bisa menebak, dari keluarga sederhana tersebut itulah lahir seorang anak perempuan yang bisa membahagiakan kedua orang tua, juga membawa harum bangsa Indonesia di mata dunia. Namun, mengharumkan Indonesia di mata dunia bukanlah perkara mudah. Lulu harus melewati pahitnya jatuh bangun sebelum ia bisa menyanyikan Indonesia Raya di podium. Lulu sukses merangkul medali emas setelah menaklukkan trauma yang selama ini menghantuinya sejak kegagalan di Peru. Bayangan pahit itu berasal dari kejuaraan dunia remaja dan junior 2025 di Lima. Saat itu, Lulu tampil menjanjikan di nomor snatch, namun gagal menyelesaikan clean and jerk dalam 3 percobaan. Kegagalan tersebut meninggalkan luka psikologis yang cukup dalam bagi Lulu, bahkan membuatnya terpuruk selama beberapa pekan. Dan trauma tersebut nyaris kembali muncul ketika Lulu tampil di kelas 48 kg Putri SEA Games 2025. Ia membuka persaingan dan performa solid di snatch, mencatat total angkatan 84 kg. Hal itu membuat peluang emas Indonesia jadi terbuka lebar. Namun ketegangan memuncak saat memasuki fase clean and jerk. Pada percobaan kedua dengan beban 98 kg, Lulu gagal mengangkat barbel. Momen tersebut langsung mengingatkannya pada kegagalan di Peru. Ekspresinya sempat menegang, menunjukkan beban mental yang kembali datang di saat krusial. Alih-alih bermain aman, Lulu justru mengambil keputusan berani. Ia meminta beban dinaikkan menjadi 100 kg pada percobaan berikutnya. Keputusan itu menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk medali emas, tapi juga untuk mengalahkan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Akad tersebut akhirnya berhasil ditentaskan dengan sempurna. Sorak-sorai langsung menggema di arena. Lulu memastikan diri sebagai peraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus menutup bab kelam yang tertinggal dari kegagalan sebelumnya. Sahabat Sonora, dari kisah Lulu Diana ini, kita belajar bahwa kegagalan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Kita harus berani dalam menghadapi segala macam tantangan, dan kita juga harus berani untuk melawan rasa takut dan trauma di masa lalu.

Salora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kali ini ada Sony Wicaksono nih di Sonora Pagi sampai nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi ini bangun dalam keadaan yang segar. Di tanggal 13 Juli setiap hari punya cerita. Oh iya dong, apalagi ini hari Senin harus membangun cerita yang baik-baik. Tapi percaya gak sih setiap hari itu selalu punya hari peringatannya masing-masing. Kayak ada aja hari ini hari apa, besok hari apa, kemudian lusa hari apa. Termasuk hari ini nih, ternyata saya cek ada satu hari peringatan yang unik loh. 13 Juli ini di setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Batu Internasional. Anda gak salah dengar, Hari Batu Internasional. Batu dirayakan oleh seluruh masyarakat dunia. Ya walaupun kita tahu batu ini apa gunanya, benda yang tidak terlalu berguna, tapi faktanya batu ini punya sejumlah peran besar nih dalam kehidupan manusia. Kita tarik sejarah ke belakang. Dalam sejarah evolusi manusia, batu tuh punya banyak peran yang sangat besar dalam kehidupan. Bikin api dari batu, ya kan? Bikin monumen atau bikin bangunan dulu kala dari batu juga. Nah, makanya nih 13 Juli ini dijadikan peringatan supaya masyarakat zaman sekarang nih paham kalau batu juga penting, walaupun sekarang ya udah dianggap tidak terlalu berguna juga.

Sonora Pagi, kali ini bersama Sony Wicaksono. Good morning, semangat ya sahabat semua untuk memulai aktivitas di hari Senin ini, hari yang diperingati 13 Juli sebagai Hari Batu Internasional. Tadinya saya anggap, loh kenapa sih kok batu aja sampai diperingati gitu loh, di seluruh dunia lagi. Tapi ternyata setelah saya baca-baca nih, sahabat Sonora, oh, ternyata memang batu ini sepenting itu ya kan. Tujuan utamanya dengan ada Hari Batu Internasional di setiap tanggal 13 Juli ini untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya batu, mendorong orang-orang kita-kita nih untuk belajar lebih banyak tentang batu. Emang apa sih? Jadi ada tiga tipe dasar dari batuan. Ada batuan beku, ini kita balik lagi mungkin ya ke pelajaran IPS dulu. Jadi ada tiga tipe dasar nih batuan beku. Itu tuh batuan yang bermula jauh di dalam bumi sebagai magma atau batuan cair. Kemudian batuan sedimen yang mengalami pelapukan jadi pecahan-pecahan yang terbawa oleh air, angin es, dan batuan metamorf. Ini batuan yang pada dasarnya merupakan batuan beku. Terus juga ada batuan beku atau sedimen yang telah diubah oleh panas dan tekanan. Batuan mungkin tampak tidak begitu penting bagi kebanyakan orang, tapi batu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sadar dan tidak sadar, batu sudah berperan dalam evolusi manusia yang kita alami saat ini. Bisa dikatakan bahwa batu adalah landasan lah bagi kehidupan modern, karena banyak produk rumah tangga yang terbuat juga dari batu loh. Ada yang bisa tebak mungkin?

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Rawekan Music. Sonora Pagi, kali ini bersama Sony Wicaksono. Ditemani sampai jam 9, jam 10 maksudnya. Gimana nih, untuk apalagi untuk orang tua yang hari ini pasti lagi mengantarkan anaknya untuk hari pertama ke sekolah lagi setelah berapa lama liburnya, hampir sebulan ya sahabat Sonora ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan OTW masing-masing ke mungkin ke tempat sekolah anaknya dulu, baru habis itu yuk langsung ke kantor ataupun juga langsung ke kantor juga, hati-hati di jalan ya. Kami sampaikan sahabat Sonora, untuk Anda pengguna Transjakarta koridor 9 Pinang Ranti yang ke arah Pluit saat ini mengalami pengalihan rute ya, karena ada kendala teknis. Jadi sementara yang arah ke Pluit tidak melayani halte Ciliwung, dan saat ini di halte Cikoko kondisinya sudah sangat padat, ada penumpukan banyak sekali penumpang karena Transjakartanya sendiri masih tertahan. Kemudian ada rekan Lia Muspiroh yang akan melaporkan lalu lintas di kawasan Kuningan Semanggi. Seperti apa Lia?
1: Baik, selamat pagi Sony, sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan menuju ke Semanggi terpantau ramai lancar. Di tol dalam kota dari arah Kuningan menuju Semanggi dan sebaliknya juga terpantau lancar pagi hari ini. Demikian kami sebelum melaporkan kembali ke studio.
0: Yap, tol Jakarta Tangerang saat ini sedang dipasang rambu kontraflow di lajur kanan setelah underpass Tomang sampai ke Bonjeruk kilometer 3. Sama halnya dengan tol dalam kota, saat ini sedang dipasang juga rambu kontraflow di lajur kanan dari Senayan kilometer 8 sampai dengan Halim kilometer 1. Kemudian di tol dalam kota, hati-hati di Cawang kilometer 0 arah ke Tebet ada kendaraan truk kontainer yang mengalami gangguan pecah ban di lajur 1 sebelah kiri. Untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, silakan untuk melaporkan bagaimana pantauan lalu lintas seperti rekan Yumar kali ini, silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Dari kawasan Bekasi Utara, kami informasikan lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di Jalan Perjuangan, kendaraan yang datang dari kawasan Bekasi Utara menuju stasiun Bekasi pagi hari ini sudah terpantau ramai sekali dan kepadatan sudah terjadi di pertigaan Mall Summarecon. Selain memang volume kendaraan, kepadatan ini dipicu oleh pertemuan arus dengan Jalan Kiai Haji Muhammad Tabrani dan juga Jalan Perjuangan. Namun secara umum masih terpantau ramai lancar. Kepadatan kami perkirakan akan semakin meningkat pada jelang pukul 6 nanti, mengingat hari ini hari pertama anak sekolah dan juga gerakan ayah mengantar sekolah seperti gagasan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sementara kami memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda dari stasiun Bekasi atau dari kantor wali kota, kota Bekasi menuju kawasan Bekasi Timur, lalu lintas juga umumnya dua arah terpantau ramai lancar, tetapi akan tersendat mendekati terminal Bekasi karena sedang ada pekerjaan peninggian jalan, pengecoran jalan di sekitar terminal Bekasi. Cuaca mendung tipis dari kota Bekasi, Jawa Barat. Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK baru bisa mengambil alih kasus korupsi tata kelola batubara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah jika proses perkara tidak berjalan alias mandek. Kewenangan untuk ambil alih kasus tertuang dalam pasal 10A ayat 2 Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa kriteria penanganan perkara bisa diambil alih KPK jika laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Berita selanjutnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengingatkan seluruh sekolah agar melaksanakan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS yang dimulai hari ini tanpa perpeloncoan hingga pungutan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan Disdik menetapkan 7 larangan yang harus dipatuhi oleh sekolah selama pelaksanaan MPLS. Larangan itu diantaranya sekolah dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap peserta didik baru.
0: Demikian Sonora Update.

Orang, wah, hari Senin nih ya. Siapa nih yang mengantarkan anak-anaknya untuk ke sekolah day one atau hari pertama? Mungkin ada yang baru masuk SD, ada juga yang baru masuk SMP atau sekedar naik kelasnya. Wah, semoga hari pertamanya lancar-lancar aja, sahabat Sonora. Yang pasti banyak nih yang nyempetin ke sekolah dulu bentar, izin dulu ke bosnya masing-masing. Baru habis itu OTW ke kantornya masing-masing. Walaulah, kalau nanti Anda mau melaporkan lalu lintas seperti apa, supaya bisa menjadi panduan dalam berlalu lintas bagi sahabat-sahabat Sonora yang lain juga boleh ya. Ke 0812-122-9200. Nanti kami akan menemani juga bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari ketemu hari Senin dan ketemu juga sama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Kita bakalan update dulu lalu lintas di Jalan Juanda Depok. Kali ini ada Rico Marbun, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantau lalu lintas, kami lewat di ruas Jalan Sentosa Raya. Dari arah Sekolah Tugu Ibu, Anda yang menuju ke arah ruas Jalan Juanda Depok. Pagi ini sudah tampak ramai sekali. Dan hari ini merupakan hari pertama dari kegiatan masuk sekolah dalam sebuah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung di beberapa sekolah ataupun rata-rata di mayoritas sekolah di Depok, Jawa Barat. Sementara beralih kembali ke kondisi lalu lintas untuk Jalan Juanda dari arah pintu tol Cisalak, Anda yang menuju ke arah Margonda Raya, kami pantau sudah tampak ramai sekali, relatif pasti lancar, sebaliknya juga demikian tampak lancar. Cuaca mulai cerah, sahabat Sonora, di seputar ruas Jalan Juanda Depok. Demikian, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Yes, kali ini ada Sony Wicaksono di Sonora Pagi nih, yang bakalan membahas mengenai kelanjutan dari kasus yang menjerat ex atau mantan Jampitsus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dari kemarin ramai sekali dibicarakan ya sahabat Sonora. Dan kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini memasuki babak baru dengan dibentuknya Panja alias Panitia Kerja oleh Komisi 3 DPR. Panja ini dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum nantinya akan seperti apa. Kalau kata ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman sih menegaskan kalau Panja ini bakalan memantau setiap tahapan penyidikan supaya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi intinya Panja ini supaya DPR bisa memastikan proses hukum dilakukan secara transparan sekaligus tetap menjamin hak-hak tersangka. Karena menurutnya ini pengawasan dari Panja itu bertujuan menjaga kepercayaan publik, lebih tepatnya terhadap proses penegakan hukum. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, kalau menurut Anda nih, Panja yang dibentuk oleh DPR untuk mengusut atau mengusut kasus Febri Adriansyah ex Jampitsus ini, apakah memang akan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum? Kalau iya alasannya apa, kalau menurut Anda tidak juga alasannya apa, boleh nih ya. Kalau mau sharing-sharing pendapatnya pagi ini ke 0812-122-9200. Sembari saya putarkan juga sebagai penyemangat pagi ini ada Niju dengan Arti Sahabat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kuali Bubur Ajaib, karya Grimm bersaudara, kakak beradik penulis dongeng Jerman abad ke-18.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
3: Suatu ketika, hiduplah gadis kecil yang sangat miskin. Saking miskinnya, dia tidak pernah punya makanan yang cukup. Dia harus pergi ke hutan setiap hari untuk mencari kacang-kacangan, buah-buahan, dan madu untuk dimakan. Apapun yang dia temukan, dia akan membaginya dengan teman-teman.

0: Jika menurutmu sudah cukup, katakanlah, cukup Panci, cukup.
1: Oh, begitu ya. Memasaklah Panci, memasaklah.
2: Benar saja, panci itu langsung terisi dengan bubur yang hangat. Bubur itu terus bertambah dan bertambah hingga tumpah ke tanah.
0: Cukup Panci, cukup.
2: Dan panci itu langsung berhenti memasak. Gadis kecil itu pun lalu tersenyum.
1: Wah, ternyata panci itu benar-benar ajaib. Sekarang ayo kita makan sama-sama, Nek.
0: Ingat selalu kata ajaibnya ya, maka kamu tidak akan merasa lapar lagi.
2: Si gadis kecil berlari sepanjang perjalanan pulang. Dia lalu menunjukkan panci ajaib itu kepada keluarganya. Malam harinya mereka semua makan bubur untuk santap malam. Tapi mereka tidak sadar kalau ada pencuri yang sedang memperhatikan mereka melalui jendela.
3: Wah, wah, wah. Kok bisa hanya bilang, memasak panci, memasaklah. Panci itu langsung bisa membuat makanan.
4: Lihat saja, ketika mereka sudah tertidur pulas nanti malam, aku akan masuk dan mencuri panci ajaib itu.
2: Malamnya, dia berhasil mengambil panci ajaib itu dan menaruhnya di kamar.
3: Oke, aku sangat lapar dan aku ingin sekali bubur. Memasaklah panci, memasaklah.
2: Panci ajaib itu mulai memasak. Bubur pun meluap dan tumpah dari panci.
3: Eh, berhenti!
2: Sayangnya, pencuri itu hanya tahu perintah memasaknya saja. Ia tidak tahu kalau ada perintah lagi untuk membuat pancinya jadi berhenti. Alhasil, panci itu terus memasak.
3: Waduh, bagaimana ini?
2: Bubur itu meluap dan membanjiri lantai kamarnya hingga sampai menerobos pintu rumahnya.
3: Berhenti! Aduh, berhenti!
2: Mau teriak sampai bagaimanapun, panci itu tetap tidak berhenti memasak. Pencuri itu kemudian lari ke rumah gadis kecil dan berteriak ketakutan.
3: Tolong! Aku tenggelam dalam bubur!
1: Itulah akibatnya kalau kau mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Aku akan berhentikan panci itu. Tapi kamu harus membereskan bubur di sepanjang jalan ini.
5: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk ruas jalan tol di pagi hari ini. Pertama, kita masuk ke tol dalam kota, Cawang sampai dengan kilometer 2 padat, arah sebaliknya ramai lancar dan sudah ada kontraflow. Mulai dari kilometer 1 plus 300 sampai dengan Kembangan, kilometer 8 plus 100. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, kilometer 17 sampai Kunciran padat. Dari Karang Tengah, kilometer 12 sampai dengan kilometer 10 padat. Kembangan sampai Muruya padat. Dan untuk kontraflow sudah tersedia dari kilometer 3 plus 400 sampai dengan kilometer 0 Tomang. Berlanjut ke tol Jagorawi, Cimanggis kilometer 19 padat sampai kilometer 17, Cibubur kilometer 15 sampai kilometer 13 padat, Cipayung kilometer 11 arah Cawang padat, kemudian padat juga dari Taman Mini sampai exit Cawang Uki, dan kontraflow juga sudah berlangsung dari kilometer 17 plus 200 sampai dengan kilometer 8 plus 800 Cipayung. Tol Jakarta Cikampek mulai dari Bekasi Timur kilometer 17 padat sampai Tambun kilometer 20, karena ada perbaikan jalan di lajur 1, berikutnya Cikarang Pusat kilometer 36 padat imbas dari perbaikan jalan. Arah ke Jakarta di Cikarang Barat kilometer 28 sampai kilometer 26 plus 800 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 2.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yap, selanjutnya kita simak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh dari TMC Polda Metro Jaya ya. Saat ini sudah bersama Kompol Heri. Silakan Kompol Heri informasinya.
2: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2026, kita pantau bersama situasi lalu lintas di sekitar kawasan tol, terutama di tol Jagorawi, Cimanggis, kilometer 18 hingga 17, yang menuju arah Jakarta saat ini cukup padat. Antrian mengekor kurang lebih 1 km dikarenakan volume kendaraan saja, memasuki Cibubur hingga kilometer Cipayung atau kilometer 10, saat ini juga cukup padat. Ini dikarenakan volume kendaraan. Sementara memasuki kilometer 0, dikarenakan ada kendaraan yang mengalami gangguan patah as di lajur kiri, yaitu kilometer 00 dari Cililitan kilometer 01, saat ini padat. Ekor antrian sudah mencapai ke saat ini sudah 1,5 km. Untuk itu, tetap disiplin dalam antrian dan jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Memasuki ke arah KM1.300, saat ini telah dibuka kontraflow. Untuk tol dalam kota, tampak petugas PJR dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas hingga nanti keluar di 8.100. Menuju arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan 4, baik yang menuju ke arah Tomang, Tomang lanjut arah bandara, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Sementara di sekitar arah sebaliknya, terpantau juga terlihat ramai lancar, namun padat. Di sekitar tol Tangerang yang menuju Karang Tengah, yaitu kilometer 16, 15, hingga kilometer 13, padat. Dikarenakan volume kendaraan terutama di sekitar Karang Tengah. Sedangkan menuju ke arah kawasan Tomang Slipi, saat ini telah dibuka kontraflow di sekitar KM3.400. Sudah ada petugas dari Satlantas Wilayah Jakarta Barat untuk melakukan pengaturan. Berikut dibantu dari jajaran Mandala, tim Ure Lalu Lintas. Sedangkan untuk di sekitar ruas tol Tambun, terutama di kilometer 20 hingga Cikarang, kilometer 36 arah Cikampek, saat ini ada perbaikan jalan atau rekonstruksi digit di lajur 1 agar waspada dan berhati-hati. Dan untuk arteri, dilaporkan di jalur utama protokol Jakarta, terutama di Sudirman, Tamrin, menuju kawasan Istana, terpantau ramai lancar, namun padat nanti menjelang Harmoni, dikarenakan pertemuan dari arah Tomang. Menuju ke kawasan sekitar jalan Juanda, maupun di sekitar Veteran, terpantau ramai lancar. Sedangkan penyangga Jakarta, terutama di Situ Gintung, karena aktivitas adanya yang berat sekolah menuju ke arah Tanah Kusir maupun ke arah Pondok Pinang, terpantau padat, terutama di pertigaan Situ Gintung. Demikian pula arah sebaliknya, terjadi kepadatan di sekitar Komplek Perumahan Dosen UI, Ciputat Raya. Cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Untuk prediksi penyampaian pendapat diperkirakan pada pukul 11 dan pukul 13.00 di kawasan sekitar KPK RI ada penyampaian pendapat. Demikian pula di sekitar Monas Barat Daya pada pukul 10 nanti. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Sony.
1: Terima kasih Kompol RI atas informasi lalu lintasnya. Selamat kembali bertugas dan hati-hati di jalan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Selamat pagi sahabat Sonora, ditemani bersama Sony Wicaksono di pagi ini. Selain tentunya karena volume lalu lintas, terlebih karena hari ini merupakan hari pertama anak sekolah, juga pagi ini di sekitaran Cawang sahabat Sonora lalu lintasnya dilaporkan mengalami kepadatan yang cukup tinggi intensitasnya. Kepadatan di Cawang yang arah ke Pancoran ini disebabkan oleh adanya kecelakaan di halte BNN ya, di sekitaran halte BNN di Jalan MT Haryono dari Cawang, sehingga dari Cawang ke Tebet ini pantauannya juga padat, termasuk Jalan Mejen Sutoyo dari arah Cililitan padat. Jadi harap hindari sahabat Sonora atau menggunakan jalur alternatif lainnya, karena di Cawang yang mengarah ke Tebet atau Pancoran saat ini pantauan lalu lintasnya sangat padat karena ada kecelakaan yang terjadi di sekitaran halte BNN di Jalan MT Haryono.
1: You are listening to Sonora Pagi.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Selamat pagi bersama Sony Wicaksono. Kali ini ada Jerry Halliwell dengan Lift Me Up yang baru saja saya putarkan untuk pagi ini. Dan pagi ini juga bersama Sony Wicaksono, kita lagi bahas nih ya, kelanjutan episode dari kasus yang menjerat mantan dari Jampitsus alias Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah, sahabat Sonora ya, di mana DPR saat ini sudah atau baru saja membentuk yang namanya Panja alias Panitia Kerja, dan ini adalah tim penyidik independen untuk menangani perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Nah, tim ini diharapkan steril dari pejabat maupun penyidik yang punya hubungan atau afiliasi dengan mantan Jampitsus tersebut, dan langkah ini dinilai penting. Kenapa? Untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses penyidikan juga. Kalau menurut Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, pembentukan tim independen atau Panja ini harus jadi momentum melakukan pembenahan dalam sistem penegakan hukum, karena kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila proses penyidikan dilakukan secara netral dan profesional. Gimana nih kalau menurut Anda pembentukan Panja Panitia Kerja oleh DPR, apakah memang kalau menurut Anda bakalan memulihkan sepenuhnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum? Karena yang terjerat ini adalah melibatkan Kejaksaan Agung, sahabat Sonora, melibatkan Jampitsus Jaksa Agung, sahabat Sonora, yang mana ini erat kaitannya juga dengan penegakan hukum ya. Menurut Anda gimana panitia kerja ini mempengaruhi kepercayaan publik atau tidak nih? Kalau kata Pak Rainer, kalau misalnya DPR benar-benar serius, harusnya MPR DPR menandatangani saja peraturan hukuman mati kalau korupsi seperti di China. Jika sudah mungkin baru Indonesia bisa maju dan kepercayaan publik sepenuhnya bisa pulih lagi ya. Mungkin ada yang mau berpendapat juga pagi ini, silakan ke 0812 122 9200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 sudah diraih melalui pertandingan yang berlangsung sengit hingga babak tambahan waktu. Inggris memastikan kemenangan 2-1 atas Norwegia. Sementara di pertandingan lainnya kemarin, Argentina sang juara bertahan harus bekerja keras sebelum akhirnya menaklukkan Swiss 3-1. Dan kemenangan tersebut juga menjaga peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi sebelumnya di tahun 2022. Dan kini publik sepak bola menantikan duel syarat gengsi antara Inggris dan Argentina yang diprediksi menjadi salah satu laga terbesar di turnamen ini. Sementara itu di semifinal lainnya, sahabat Sonora, duel antara Perancis melawan Spanyol mempertemukan dua tim dengan kedalaman skuad terbaik di turnamen. Pertandingan ini diprediksi menjadi ajang pembuktian pemain-pemain muda Eropa sekaligus pengalaman para pemain senior yang masih menjadi tulang punggung tim masing-masing. Dengan hanya tersisa 4 negara saja, maka setiap pertandingan diperkirakan akan berlangsung dengan sangat ketat karena satu kemenangan akan menentukan langkah menuju final Piala Dunia di New Jersey, Amerika Serikat pada 20 Juli waktu Indonesia mendatang.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Yap, kami ulangi lagi sahabat Sonora, untuk sekitaran Cawang yang arah ke Tebet saat ini lalu lintasnya sangat padat dikarenakan ada kecelakaan di sekitaran halte BNN atau halte Ciliwung. Dan untuk Anda juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, silakan untuk membagikan bagaimana pantauan lalu lintas yang Anda temui ke WhatsApp kami 0812-1229200. Ada Pak Indra juga yang kali ini akan menyampaikan lalu lintas di Joglo, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah